Ngaca je uti apa? Ya wala kamu agumi, ya wala kojoi, kosio kon leche pon apa nari al trigar buai panifika. Ya wala.